0: Gira, kita sound udah magira, toramo vaya.
1: Hey, kampu chilla, kodi parako, kupu chilla, chosu parako, adicha.